dos kapal merah, saya bersama sekali lagi Moyang Kili Lena. Maka saya bersama sama kegunaan Pani Aluki Brown Kili Apto Lena, dua set. Oleh kelip dua ya car, oleh alu ni je, hari ni cik wadi kecuri dua. Eks bersama sop, eks bersama dania, dazana ni je. Sabu dania ni je, dazana ke ni je,